0: yang sebenarnya.
1: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
4: Wena aja.
5: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
6: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kedaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih.

0: bank yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
4: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terlalu besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
3: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
5: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antar kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
5: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
5: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.

0: promosi kesehatan seluruh siswa.
1: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.

0: para peserta didik.
1: Kegiatan CKD ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi CKD itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKD terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.

0: Aman, anılusuna mapagan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, nah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti rhodiolin.
2: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
5: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
8: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Impex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Impex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
9: The success of this project is not measured solely by
6: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
9: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 MMS CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abisana segalanya. Saya Murling Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
1: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
2: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natadirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller Volcano Pizza, pizza dengan kuah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya, Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natadirja, Jalan Pangeran Natadirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat, Domino's Pizza, ini wowza.

0: Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah, siapkan
1: pasang telinga, dengarkan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro Sabtu Minggu karena informasi dan inspirasi pendengar jelang laga final Piala Dunia 2026. FIFA punya tradisi baru nih untuk seremoni juara Piala Dunia 2026 nanti. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, tim juara akan menerima championship ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dan cincin ini akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA 2026 dan juga medali emas, juga diberikan cincin juara. Penghargaan ini jadi simbol bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergensi di dunia. Tradisi baru ini akan dimulai di final nanti yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Jadi kemungkinan yang akan menerima championship ring pertama kalinya, ya kalau nggak tim Spanyol, ya tim Argentina. Yang tentunya akan kita nantikan nanti seperti apa keseruannya di hari Minggu 19 Juli 2026 di waktu setempat, atau kalau di waktu Indonesia Barat itu jatuhnya di hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Dengar kabar dari rri.co.id ini mengenai sistem penerimaan murid baru ya. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan seluruh peserta didik yang mengikuti SPMB, sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran ini 2026-2027 telah mendapatkan tempat di sekolah yang tersedia di Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan dari data yang dimiliki oleh Disdikbud ini, seluruh siswa telah tertampung di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada. Namun demikian, masih terdapat sejumlah siswa yang belum melapor ke sekolah tempat yang mereka terima. Yang menurut Ilham, kondisi tersebut umumnya terjadi karena sebagian orang tua atau juga siswa masih berharap mendapatkan sekolah yang menjadi pilihan utama mereka, sehingga menunda proses daftar ulang atau pelaporan ke sekolah yang telah menerima mereka. Ya, berharap di pekan depan ini, Senin nanti, seluruh siswa yang telah mendapatkan sekolah dapat segera masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar agar tidak tertinggal materi pelajaran pada tahun ajaran baru ini. Disdikbud Kota Bengkulu juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan jumlah siswa yang telah aktif bersekolah. Koordinasi dengan kepala sekolah dilakukan untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal atau belum memperoleh akses pendidikan. Meskipun seluruh daya tampung yang tersedia saat ini dinilai telah mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, Disdikbud juga tetap membuka ruang bagi masyarakat yang masih mengalami kendala untuk memperoleh sekolah, dan orang tua yang hingga kini belum mendapatkan sekolah bagi anaknya dapat langsung mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk mendapatkan solusi dan pendampingan.
1: This song is for you.

0: 不要脸。
1: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar Jasa Harja bersama tim pembina Samsat terus memperkuat ya upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Seluma serta pelayanan Samsat Desa atau Samdes di Kabupaten Kepahyang. Jadi saat ini memang lagi ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor ya pendengar ya. Nah di Kabupaten Seluma tim pembina Samsat menggelar sosialisasi ini sekaligus menyerahkan data tunggakan pajak kepada 13 desa di Kecamatan Ulu Talo. Dan kegiatan yang berlangsung di kantor camat Ulu Talo ini dihadiri oleh penanggung jawab Jasa Harja Samsat Seluma Novian Elevan dan kepala UPTD Samsat Seluma, pemerintah kecamatan serta para kepala desa. Dan pemerintah desa diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk keringanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program pemutihan pajak kendaraan ini. Selain itu juga data yang kendaraannya masih menunggak pajaknya ini diserahkan langsung ke masing-masing desa untuk dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan kepada masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak masyarakat ini terus meningkat. Dan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga mencakup pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Ini yang diungkapkan oleh Novian Elvan dari Perwakilan Samsat Seluma yang menyatakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini dikelola oleh Jasa Harja. Dana ini menjadi perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan juga turut mendukung keberlangsungan pemberian santunan kepada korban. Informasi ini dapat lebih lengkap Anda baca di

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, pusing banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar runggang di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan ala pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Informasi tersebut beredar sejak 12 Juli 2026. Faktanya tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tidak mengarah ke akun resmi milik dari Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dirjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran melalui pendaftaran bantuan Alsintan ini, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial atau juga melalui tautan atau link dan juga pesan berantai. Untuk itu saluran bantuan seluruhnya melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat, dan masyarakat diimbau juga untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP, dan jika menemukan dugaan penipuan segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp atau email resmi Ditjen PSP atau juga melalui kanal lapor Pak Amran. Dan untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pembina warga atau prabawa menandai babak baru pelayanan Satpol PP Kota Bengkulu. Program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Bengkulu melalui Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi tidak hanya berorientasi pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, prabawa ini merupakan inovasi yang dirancang untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sekaligus juga menjawab berbagai persoalan sosial dan ketertiban umum sejak dini. Yang menurutnya, selama ini Satpol PP lebih dikenal sebagai institusi yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, namun melalui program prabawa ini, fungsi pembinaan masyarakat akan semakin diperkuat sehingga keberadaan Satpol PP tidak hanya identik dengan penertiban tapi juga sebagai mitra masyarakat. Program ini akan menempatkan satu personel prabawa di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Dengan penempatan ini, petugas diharapkan dapat lebih dekat dengan warga, memahami kondisi lingkungan, serta mampu merespon berbagai persoalan secara cepat dan tepat. Jadi ada satu personel prabawa Satpol PP ini di setiap kelurahan di Kota Bengkulu. Dan keberadaan prabawa ini akan melengkapi unsur pembinaan masyarakat yang selama ini telah dijalani oleh TNI dan Polri melalui Babinsa dan juga Babinkamtibmas. Jadi akan ada tambah satu lagi, ada prabawa yang mungkin ini bisa jadi yang pertama di Indonesia, Bengkulu yang memulai, Kota Bengkulu yang mulai. Dan kehadiran prabawa ini akan memperkuat koordinasi antar instansi di tingkat kelurahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga keberadaan personil yang menetap dan aktif berinteraksi dengan warga akan memudahkan pemerintah mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak awal. Selengkapnya untuk Anda mengenal program prabawa ini yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bengkulu dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Nagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Oh, no.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
0: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
0: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
0: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

Polresta Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kelompok gangster yang meresahkan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, sebanyak 50 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas gangster ini telah diamankan dan sebagian di antaranya sedang menjalani proses hukum. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat usai apel gabungan pemerintah kota Bengkulu bersama TNI Polri dalam rangka hari pemeliharaan Kamtibmas yang digelar di kawasan Petaya Panjang. Dan Kapolresta mengatakan kepolisian terus melakukan langkah-langkah preventif dan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan aksi kriminal maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Berbagai video aksi gangster yang sempat viral di media sosial juga telah menjadi bahan penyelidikan dan pemetaan oleh aparat kepolisian. Yang menurutnya, pihak kepolisian telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul maupun beroperasinya kelompok-kelompok ini. Dan dari hasil pemetaan tersebut, polisi terus melakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lainnya. Ditegaskan Kapolresta, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi kelompok atau individu yang melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dipastikan setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan selain melakukan penindakan, Polresta Bengkulu juga terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam aktivitas negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Dan juga diingatkan para remaja untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang lebih produktif dan efektif, baik di lingkungan sekolah, organisasi kepemudaan, olahraga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies itu cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Saya Haryansa pamit dulu. Selepas ini rekan saya Nafla akan menemani Anda di Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejauh dua benua dari Arsi Widianto featuring Brisia Jodi mengawali kebersamaan Nafla di Bengkulu siang ini, pendengar. Di Bengkulu siang ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Nafla juga akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama dinamika olahraga untuk Anda. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan, pendengar, melalui RRI Digital. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Sakura dari Dis Korea dan Neida Sakura Abadi. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, istilah difabel ini ternyata enggak hanya merujuk pada kondisi seseorang saat ini, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap orang berpotensi mengalami hal yang sama di masa depan. Nah, hal ini disampaikan Ahmad Tariq Aziz dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif Bengkulu dalam dialog Bengkulu Menyapa. Nah, menurutnya pendengar, pemahaman tentang difabel itu perlu terus disosialisasikan agar tidak ada lagi yang dipandang sebagai kelompok yang terpisah dari masyarakat. Nah, Ahmad juga menjelaskan bahwa kedifabelan ini juga merupakan kondisi keterbatasan fisik atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Bahkan seiring bertambahnya usia, hampir semua orang berpotensi mengalaminya. Misalnya dengan kebutuhan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Nah, selain faktor usia, kondisi difabel juga bisa terjadi akibat kecelakaan, penyakit hingga bencana alam pendengar. Apalagi Bengkulu juga termasuk daerah rawan bencana, sehingga resiko ini juga perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu pendengar, membangun lingkungan yang inklusif itu bukan hanya untuk penyandang disabilitas saat ini aja, tapi juga bentuk kesiapan kita di masa depan. Nah, lingkungan yang ramah difabel pada dasarnya juga adalah lingkungan yang nyaman untuk semua. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

92,5 FM Kanal Farmasi ya. Dan Inspirasi. Pendengar masih ngomongin soal disabilitas. Nah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pendengar bahwa seluruh layanan digital pemerintah harus bisa diakses oleh semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Nah, menurutnya akses terhadap informasi publik ini merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu pendengar, transformasi digital yang dilakukan pemerintah juga harus bersifat inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Nah, Nezar juga menekankan layanan yang ramah disabilitas itu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus berupaya menghadirkan berbagai fitur yang mendukung aksesibilitas agar masyarakat juga dapat mengakses layanan dengan lebih mudah. Nah, ia juga berharap dengar langkah ini tuh bisa menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya, sehingga seluruh layanan digital di Indonesia ini benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denker dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan itu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: ke lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbald sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di

menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dihabiskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Lintas Binduan bersama Anda.
1: Lintas Binduan malam bersama saya, Freddy Siswanto.
2: Dan kali ini kami hadirkan untuk gelar lagu-lagu pop Indonesia yang kurang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lagi nanti.
3: Pada karir binduan di udara membangun peradaban, Afgan Sahreza, aku dengannya kau dengan dia, saat ini pukul 7.59 menit di Indonesia Barat.
4: Hari ini dengan pasti
5: peran dari semua lintas bintuan pagi ini dan tentunya sama pagi buat penyelan semua. Salam jalan sampai sini dan sampai seperti biasa bagi kita aktivitas.
1: Selamat datang untuk semua pendengar setia RR Bintuan. Radhi Siswanto sekali lagi akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan Anda akan terus dan terus.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Oh, Mama.
2: Halo, Adik. Siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing.
1: 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kabar baik datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota kini berhasil masuk kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi berdasarkan penilaian Ombudsman RI. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Mustari Tasti, menyebut pendengar capaian ini tuh menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang mana semakin kuat dalam memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, meski begitu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri, dan kedepannya juga Ombudsman akan menambah indikator penilaian agar evaluasi pelayanan publik juga menjadi lebih komprehensif lagi. Jadi nggak hanya soal administrasi, tapi juga kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, artinya pendengar, tantangan berikutnya juga adalah gimana pelayanan publik ini bisa semakin cepat, tepat, mudah diakses, dan tentunya juga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dengan capaian zona hijau, diharapkan pemerintah daerah di Bengkulu juga terus berbenah dan berinovasi agar pelayanan publik juga semakin transparan, akuntabel, dan juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

الله أكبر الله أكبر

Rockbone.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Komunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, Kapolres Bengkulu Selatan bersama Wakapolres melakukan pengecekan langsung terhadap pelayanan call center 110 dan SPKT untuk memastikan pelayanan kepolisian ini berjalan optimal, cepat, dan sesuai standar. Dan pengecekan ini mencakup seluruh alur pelayanan pendengar, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan pengaduan, hingga tindak lanjut yang dilakukan petugas. Selain itu, kondisi ruang pelayanan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan sarana dan prasarana juga turut diperiksa. Gak hanya itu pendengar, kesiapsiagaan petugas call center 110 yang beroperasi 24 jam juga diuji melalui simulasi laporan masuk, guna memastikan juga respon yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Nah, Kapolres juga menegaskan SPKT dan layanan 110 ini merupakan garda terdepan Polri dalam melayani masyarakat. Karena itu, pendengar, seluruh personel juga diminta memberikan pelayanan yang humanis, profesional, tidak berbelit, dan juga selalu responsif terhadap setiap laporan. Dan melalui langkah ini, diharapkan kualitas pelayanan kepolisian di Bengkulu Selatan juga terus meningkat, sehingga masyarakat juga dapat merasakan pelayanan yang cepat, transparan, dan terpercaya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 18 Juli 2026. Sari Berita, Disdikbud Kota Bengkulu memastikan MPLS berjalan sesuai aturan. Peninjauan ulang atau review rencana aksi daerah penyandang disabilitas, RADPD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Bengkulu sebagai provinsi inklusif. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Nawar.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Disdikbud Kota Bengkulu memastikan MPLS berjalan sesuai aturan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh SD dan SMP berjalan sesuai petunjuk teknis atau juknis dan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama pelaksanaan MPLS, tidak ditemukan adanya praktik perpeloncoan maupun pelanggaran lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan, MPLS tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu telah resmi berakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Disdikbud, seluruh sekolah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara edukatif, ramah anak, dan sesuai dengan regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Ilham, sejak hari pertama pelaksanaan MPLS, Disdikbud Kota Bengkulu telah melakukan pengawasan secara langsung di sejumlah sekolah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
2: Alhamdulillah MPLS berjalan sesuai dengan juknis yang sudah memang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tidak ada perpeloncoan seperti kita harap, kita memang mengantisipasi perpeloncoan maupun tindakan-tindakan yang memberatkan siswa-siswi yang saat ini melaksanakan MPLS.
1: Disdikbud Kota Bengkulu sebelumnya telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah agar melaksanakan MPLS secara kreatif, edukatif dan menyenangkan. Sekolah juga diminta menghindari segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis terhadap peserta didik. Disdikbud Kota Bengkulu mengapresiasi seluruh sekolah yang telah melaksanakan MPLS sesuai aturan serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Ian Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: SMP Negeri 11 Kota Bengkulu menggelar kegiatan Operasi Semut sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Seluruh siswa, guru, tenaga kependidikan hingga kepala sekolah bergotong royong memungut sampah di lingkungan sekolah, kemudian memilahnya menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman sekolah, sedangkan sampah anorganik dibuang sesuai jenisnya. Kegiatan ini menjadi sarana menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus membiasakan siswa menjaga kebersihan sejak memasuki area sekolah. Kepala SMP Negeri 11 Kota Bengkulu, Mikson Amrah, mengatakan nama Operasi Semut dipilih karena menggambarkan semangat kebersamaan layaknya kawanan semut yang bekerja sama tanpa mengenal lelah. Bedanya, kata ia, warga sekolah bergotong royong membawa sampah, bukan makanan. Operasi Semut bukan hanya dilaksanakan saat MPLS, tetapi telah menjadi budaya yang diterapkan setiap hari di SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Bengkulu menilai masih banyak rumah ibadah yang memiliki rekening atas nama pribadi. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Provinsi Bengkulu, Pendeta Yusuf, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menyerahkan data rekening 18 rumah ibadah umat Kristen dan Katolik kepada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Sejumlah rumah ibadah yang telah mengajukan diantaranya Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, Gereja Metodis, Gereja Gekesia Baptis, GKKD, GPDI, serta beberapa gereja di luar Kota Bengkulu seperti GBI Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, GPDI Sukaraja, Kabupaten Seluma, dan GPDI Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut Yusuf, program bantuan pembayaran listrik rumah ibadah tidak hanya diperuntukkan bagi gereja, tapi juga diberikan kepada seluruh rumah ibadah lintas agama yang memenuhi persyaratan administrasi. Namun masih terdapat sejumlah rumah ibadah yang belum dapat diusulkan karena rekening yang dimiliki masih menggunakan nama pribadi, bukan atas nama rumah ibadah, sehingga belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah.
4: Terkumpul sebenarnya sudah banyak, hanya di desa itu meminta supaya gereja yang punya IMB dan rekening listrik gereja yang lengkap. Hingga hari ini kami hanya menyerahkan 18 rekening gereja lokal.
3: Yusuf menjelaskan setelah data rekening diserahkan, Mamagnas kini tinggal menunggu proses tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Ia mengakui proses pengumpulan data mengalami keterlambatan karena seharusnya telah selesai pada Juni 2026. Namun terkendala sulitnya menghimpun kelengkapan administrasi dari sejumlah gereja. Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah masih dapat mengakomodasi usulan tersebut melalui APBD perubahan. Bambang Nes juga berharap bantuan pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat beragama di Bengkulu, karena setiap masyarakat tanpa memandang jumlah penganutnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat dari program pemerintah, termasuk bantuan pembayaran listrik bagi rumah ibadah. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan minat membaca melalui berbagai program dan layanan yang semakin inovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan prima, menyediakan tempat bermain anak-anak yang ramah keluarga, menggelar lomba mendongeng, lomba video konten literasi, hingga menghadirkan layanan perpustakaan keliling agar akses membaca semakin mudah dijangkau masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan bahwa peningkatan literasi dapat dimulai dari kebiasaan membaca buku. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan potensi, wawasan, dan keterampilan masyarakat di berbagai bidang. Mary Sasdi menjelaskan bahwa minat membaca masyarakat Bengkulu terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mencari referensi penelitian, menyusun skripsi, serta memperoleh berbagai bacaan yang dapat menambah pengetahuan dan mendukung pengembangan diri. Warta Berita Daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, review rencana aksi daerah penyandang disabilitas, RADPD menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Bengkulu sebagai provinsi inklusif. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui penyusunan dan peninjauan kembali rencana aksi daerah penyandang disabilitas RADPD untuk periode 2027-2029. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam merancang program yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Hasil review tersebut diharapkan dapat menyempurnakan dokumen agar lebih sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan perkembangan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Ahmad Tarek Aziz Esos dari Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu mengatakan, pembahasan review rencana aksi daerah penyandang disabilitas telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2026 lalu. Menurutnya, proses tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di Bengkulu.
6: Tanggal 29 Mei kita sudah bahas review rencana aksi daerah penyandang disabilitas untuk 2027 sampai 2029. Provinsi Bengkulu ini sudah punya rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah itu dokumen provinsi yang dipergubkan ya untuk menentukan siapa berbuat apa. Baik itu dinas pendidikan nanti berbuat apa, programnya apa, penganggarannya ada atau tidak. Dinas lingkungan hidup bicara perubahan iklim seperti apa, dinas sosial bagaimana konteks pemberdayaan, bagaimana meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Nah, di RADPD kita sudah dorong ada reviewnya, mudah-mudahan menjadi dokumen ya, tolak ukur Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang inklusif penyandang disabilitas.
5: Menurut Ahmad Tarek, keberadaan RADPD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki target dan program yang jelas dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Ia berharap hasil review RADPD periode 2027-2029 dapat segera ditetapkan dan menjadi tolak ukur bagi Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan daerah yang semakin inklusif bagi penyandang disabilitas. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah memperjuangkan program revitalisasi sekolah membuahkan hasil. Setelah kuota penerima yang semula hanya 5 sekolah, kini bertambah menjadi 77 sekolah. Kepala Dinas Dikbud Bengkulu Tengah, Erianto, menjelaskan bahwa kuota tersebut terdiri dari 15 PAUD dan TK, 47 SD, dan 15 SMP. Dari total 77 sekolah penerima program revitalisasi, saat ini 1 PAUD, 3 SD, dan 2 SMP telah mulai melaksanakan pekerjaan. Sementara sekolah lainnya masih berada dalam tahapan penandatanganan kontrak maupun bimbingan teknis. Untuk PAUD, 3 sekolah sedang menunggu penandatanganan kontrak dan 11 lainnya mengikuti BIMTEK di Lampung. Sedangkan dari 44 SD yang belum memulai pekerjaan, 7 sekolah akan segera menandatangani kontrak dan 37 lainnya mengikuti proses penerimaan dana bantuan melalui Zoom. Besaran anggaran yang diterima setiap sekolah bervariasi sesuai dengan usulan dan kebutuhan masing-masing sekolah, dengan sebagian di antaranya memperoleh anggaran hingga 1 miliar. Rianto menyebut pihaknya bersyukur karena perjuangan untuk menambah kuota revitalisasi membuahkan hasil dan semakin banyak sekolah di Bengkulu Tengah yang mendapatkan program tersebut. Penyuluh Keluarga Berencana PKB Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan rembuk stunting di Desa Air Sulau pada beberapa waktu lalu. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting. Ia mengungkapkan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan stunting, menyusun prioritas program, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Desa Air Sulau. Melalui kolaborasi yang baik dari seluruh pihak, upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan optimal demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendengar, Diskoperindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan menarik produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
8: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita tertarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya penggunaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
7: Ayan menambahkan bahwa Diskoperindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos lain yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bengkulu menggelar konferensi provinsi untuk memilih kepengurusan masa bakti 2026-2030. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, unsur Forkopimda serta mitra PWI. Berdasarkan surat keputusan pengurus pusat PWI nomor 743/PWIP/80/7/2026, terdapat dua pasangan calon yang bertarung, yakni Marsal Abadi berpasangan dengan Sukatno sebagai calon ketua Dewan Kehormatan serta Iyut Dwi Mursito berpasangan dengan Dian Marfani. Sebanyak 143 anggota PWI yang memiliki hak pilih mengikuti pemungutan suara secara tertutup dan rahasia sesuai PD/PRT/PWI. Mewakili Gubernur Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan PWI memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dan mitra pemerintah. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta menghadirkan pemberitaan yang mendukung pembangunan dan potensi daerah. Konfer Prof dilanjutkan dengan proses pemungutan suara untuk menentukan Ketua PWI Provinsi Bengkulu dan Ketua Dewan Kehormatan periode 2026-2030. Hasil pemilihan akan menjadi dasar terbentuknya kepengurusan baru PWI Bengkulu 5 tahun ke depan. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong penguatan kesejahteraan masyarakat melalui program keuangan syariah. Salah satunya dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara berpartisipasi dalam program wakaf uang yang dikelola oleh BPRS Fadila. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan wakaf uang merupakan instrumen sosial yang produktif karena dana pokok yang disetorkan tetap utuh. Sementara hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dedi menjelaskan BPRS Fadila menyediakan dua pilihan bagi masyarakat dan ASN yang ingin berwakaf. Pertama, wakaf abadi, yaitu dana yang disetorkan menjadi wakaf permanen dan dikelola selamanya. Kedua, wakaf temporer, yakni dana disimpan dalam jangka waktu tertentu, sementara hasil bagi hasilnya disalurkan untuk kegiatan sosial, dan dana pokok tetap dapat diambil kembali sesuai kesepakatan. Melalui program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap partisipasi ASN dan masyarakat dapat terus meningkat sehingga manfaat wakaf uang semakin luas dirasakan, khususnya untuk membantu anak yatim dan mendukung berbagai program sosial di Kota Bengkulu.

Communication RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Selamat siang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Freddy Sesanto pendengar menemani ruang dengar Anda untuk lintas Bintuhan petang. Pastinya untuk edisi hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026 dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, untuk siang hari ini pastinya akan kita awali kebersamaan kita di lintas Bintuhan petang dengan beberapa lagu dangdut pilihan, dan teman-teman juga bisa bergabung di line telepon kita 0739-61655 ataupun di line WhatsApp 0811-7901-655 untuk merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini dalam gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, dan kami ajak Anda bergabung untuk siang hari ini.
3: Pro Dangdut.

0: Ya, berdengar kebersamaan kita untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini sudah dibuka dengan satu lagu dari Dewi dan Desi Sansan dengan Anoman Obong. Teman-teman bisa bergabung ya di line telepon 0739 61655. Tadi telepon kita sempat berdering ya, tapi lagu kita sedang di play ya, sehingga saya nggak bisa untuk terima telepon teman-teman ya. Kayak etis juga saya potong lagunya ya. Nah kalau saya lagi calling kayak gini, teman-teman bisa ya bergabung di line telepon. Ayo getarkan kembali getaran cintanya di ujung telepon sana teman-teman ya. Pasti kita akan terima. Nah ini halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Amir di
0: Pak Amir di Pemancar Pesisir Barat. Suaranya putus-putus Pak Amir.
1: Gimana sekarang?
0: Ini udah agak mendingan.
1: Gimana kabarnya Bang?
0: Sehat? Alhamdulillah, sudah menuju sehat dan kayaknya masih belum sehat ini.
1: Iya.
0: Pak Amir sendiri ini, gimana?
1: Ini ngobrol-ngobrol bola udah sepi ya.
0: Kenapa?
1: Bola udah agak sepi sekarang.
0: Karena sudah perebutan juara pertama dan juara ketiga ini nanti malam jam 4 itu ada pertandingan peringkat ketiga, perebutan peringkat ketiga. Besoknya jam 2 ada partai final.
1: Oh, iya.
0: Udah selesai.
1: Biasanya kan RRI mengudara sampai pagi. Sekarang enggak lagi.
0: Tinggal kita tunggu 4 tahun lagi gitu.
1: Ya, mudah-mudahan kita ada umur.
0: Amin.
1: Jadi ngobrol-ngobrol. Kemarin kayaknya ngobrol panjang. Air udah nggak ada.
0: Iya, udah lama nggak hujan di situ.
1: Kata Mbak Desi bahasa juga tuh di depan gedung studio itu rumputan udah pada kering.
0: Udah kuning semua.
1: Berdebu.
0: Udah kuning semua. Makanya sekarang kayaknya lagi musim batuk pilek kayak gini gara-gara banyak debu juga kayaknya ya.
1: Ya, kita minta saja sama Allah mudah-mudahan cepat diturunkan hujan.
0: Kalau di sini kayaknya udah walaupun hujan enggak seberapa hujannya gitu loh.
1: Udah ada gerimis-gerimis.
0: Kurang perhatiin juga sih, kayaknya udah lama enggak hujan. Kalau hujan yang bener-bener hujan gitu kayaknya udah 2 minggu lebih kayaknya nih.
1: Wah, lebih kalau di Pemancarmu udah lebih dari 2 minggu.
0: Iya kan, udah hampir sebulan kayaknya ya.
1: Mudah-mudahan enggak lama ya, Bang.
0: Air udah mulai kosong banget nih kayaknya nih ya.
1: Benar.
0: Di tempat Pak Amir gimana?
1: Ya, santan sore udah sat.
0: Mudah-mudahan hujan. Suaranya putus-putus lagi Pak Amir.
1: Halo?
0: Iya.
1: Iya,
0: request lagu boleh?
1: Ya, ada apa di Ponis Cinta dari vokalisnya Bung Raihan nanti?
0: Kenapa yang mana?
1: Di Ponis Cinta dari vokalisnya Bung Raihan nanti ada
0: gak? Saya coba cari dulu ya.
1: Oke, untuk Pak RT ya, dimana-mana aja yang dia bergabung Pak RT ya. Oke, salam sehat aja.
0: Ya?
1: Ada.
0: Lagunya masih saya coba cari nih. Kalau dikasih lagu alternatif boleh?
1: Kalau nggak ada Mawar Putih dari Al-Inu Jarasita ya. Kalau yang di rekod ini, kalau yang di pen kita dari vokalisnya Bung Raihan nanti.
0: Saya coba cari dulu ya. Kalau enggak Mawar Putih tadi.
1: Mawar Putih Nuzratista.
0: Oke.
1: Oke, langsung aja siap. Ini takut yang lain menunggu ya. Salam spesial untuk abang yang lain. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas. Minta sama Allah ya. Cepat turun hujan ya Bang.
0: Amin.
1: Supaya air cepat subur ya.
0: Betul sekali.
1: Oke ya.
0: Terima kasih.
1: Mana aja yang dapat lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir, pendengar yang sudah keringan ya di tempatnya Pak Amir. Waduh, mudah-mudahan jangan sampai kemarau ekstrim gitu ya. Sehingga masih bisa untuk teman-teman yang memang sumurnya gampang kering gitu ya, bisa sedikit kembali terisi air gitu teman-teman. Jangan sampai ekstrim banget gitu ya, nyampe 4 bulan 5 bulan gak hujan, jangan sampai ya. Kita sama-sama berdoa seperti kata Pak Amir tadi ya, untuk memohon agar hujan cepat diturunkan teman-teman ya.

0: FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kita berikutnya, teman-teman. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bandar Sayur di Gedung Wani, Oku Selatan.
0: Bandar Sayur, gimana kabarnya siang hari ini, Bandar Sayur?
1: Request lagunya Hujan di Malam Minggu.
0: Hujan di Malam Minggu.
1: Iya, biar okay. Terkatung-katung itu ya tamunya.
0: Gitu ya.
1: Salamnya buat Tak Pera, Putra Asap, Putra 1116, Putra Embun, buat Pak Diriminnya, buat semua-muanya. Buat abang yang siaran, selamat tugas sampai tuntas. Buru cerah masih, sekedar terima kasih. Buat tempat sekelum, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak dikasih kesempatan ngomong, saya Bandar Sayur ya. Hujan di Malam Minggu, nanti lagunya kita coba cari dulu ya. Dan pendengar berikutnya masih kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739 6165 ya. Pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu azan asyar sendiri pendengar wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur hari ini berkumandang pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, kami masih akan sajikan beberapa lagu dangdut spesial untuk Anda di siang hari ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hujan di Malam Minggu tadi, mohon maaf belum ketemu nih di playlist saya ya. Jadi saya ganti sama lagu yang berjudul Hujan, dua nih spesial untuk Bandar Sayur ya. Dua lagu yang ada hujan-hujannya, teman-teman ya. Ada Fitri Karlina dengan Musim Hujan, Musim Kawin, dan nanti akan dilanjutkan dengan satu lagu dari Tuti Wibowo, Hujan.

Pukul 14 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar mendung ya, di kawasan Puncak Pondok Pusaka ini udah gelap banget sebenarnya. Tapi ya seperti ini, biasanya kalau mendung-mendung, malahan tadi malam juga itu sempat terdengar suara-suara petir gitu teman-teman ya. Tapi hujan juga enggak turun gitu mungkin ya. Mungkin hujan di tengah laut atau gimana teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti yang diharapkan pendengar kita tadi ya, ada Pak Amir tadi ya, hujan cepat turun, bukan hanya mendung-mendung manja seperti saat ini teman-teman ya. Kita harapkan hujan segera turun agar ya minimal air sumur kita, air sumur pendengar gitu ya, tidak terlalu kering kerontang teman-teman ya. Kita harapkan juga sawah-sawah yang mungkin baru saja ditanam gitu teman-teman ya, yang masih sangat-sangat mengharapkan curah hujan gitu ya, agar bisa kembali terairi dengan turunnya hujan yang kita harapkan teman-teman ya.

Iya, mendengar lagu dari Elisa dan Sonorama membawa kita tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Itu tuntaskan gelaran lagu-lagu dangdut kita di malam. Masuk kami di Lintas Bintuan Petang kali ini ya. Dan selanjutnya kita akan kembali sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya dan juga informasi-informasi yang kami coba kutip nantinya dari situs kami di rri.co.id. dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, hari ini azan berkumandang pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya dan beberapa informasi menarik akan kami sajikan di Lintas Bintuan Petang kali ini.

0: ragu.
1: Ya, berikan usaha steam motor atau jasa cuci kendaraan roda 2 ini masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di berbagai daerah, ya, apalagi di musim banyak debu kayak gini, ya, di musim kemarau kayak gini, teman-teman, ya. Nah, tingginya jumlah pengguna sepeda motor membuat kebutuhan akan layanan pencucian kendaraan tetap stabil sepanjang tahun. Motor sendiri menjadi sarana transportasi utama bagi banyak masyarakat untuk bekerja, bersekolah, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari. Penggunaan yang intens membuat kendaraan mudah kotor sehingga membutuhkan perawatan secara rutin. Usaha steam motor dapat dimulai dengan modal yang relatif terjangkau, pendengar. Pelaku usaha cukup menyiapkan mesin semprot bertekanan tinggi, kompresor, sabun khusus kendaraan, lap microfiber, serta lokasi pencucian yang memadai. Mencoba lagi, hancurkan cinta yang... Salah satu pemilik steam motor, Norpen, mengatakan usaha cuci motor masih memiliki prospek yang baik karena kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bersih itu terus meningkat. Menurutnya, pelanggan datang hampir setiap hari, terutama saat akhir pekan, dua masuk kami, dan juga setelah diguyur hujan, teman-teman, ya. Nah, faktor lokasi, pendengar, ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha steam motor. Lokasi yang berada di dekat pemukiman, pasar, sekolah, ataupun jalan utama biasanya lebih mudah dijangkau pelanggan. Norpen juga menambahkan bahwa menjaga kualitas pelayanan merupakan kunci utama mempertahankan pelanggan. Menurutnya, hasil cucian yang bersih dan pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan kembali menggunakan jasa yang sama. Nah, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id, dan siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN.

0: yang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.
1: Lagu dari The Massive berdengar dengan Bisa. Saat ini, mendung masih menggelayuti kawasan puncak Pondok Pusaka dan sesekali juga terdengar suara petir, teman-teman ya, yang membawa kita tepat pada pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Pendengar, sekali lagi hari ini berkumandang pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan Allah.

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan, masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu bernuansa Islami menemani ibadah salat asar pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Selanjutnya kembali kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan pop populer lainnya beserta informasi-informasi menarik menemani sore hari Anda di hari ini, di hari Sabtu 18 Juli 2026.

Pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Astrid dengan Tiada Rela. Pendengar euforia Piala Dunia 2026 semakin terasa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kaur. Menjelang partai puncak antara Argentina menghadapi Spanyol, antusiasme masyarakat terlihat di berbagai pelosok desa untuk menyaksikan laga final yang akan digelar pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Berbagai kegiatan nonton bareng mulai dipersiapkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kaur, Mardianto SAP, di kediamannya di Desa Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Kegiatan nobar tersebut dipastikan berlangsung meriah. Selain menyediakan makanan dan minuman ringan serta gratis bagi para penonton, panitia juga menyiapkan berbagai door prize yang akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir sehingga suasana semakin semarak. Mardianto SAP mengatakan kegiatan nobar masyarakat ini bukan kali pertama ia laksanakan. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola. Ia mengundang seluruh masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya warga Desa Padang Binjai dan sekitarnya, untuk hadir dan memeriahkan acara nonton bareng tersebut. Menurutnya, pendengar, kebersamaan dalam menyaksikan pertandingan akan menjadi momen yang berkesan sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id, mendengar, dan saat ini pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk Anda.

0: Aduh, ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini, ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya, biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: Waktunya kentongan.

0: Apa dia enggak tahu ya kalau itu berbahaya? Ah, ayo-ayo wae, Pak Tony.
1: Nah, itu dia, Dul. Kadang warga merasa itu sepele, Dul.
0: Ah, saya ada ide, Dan. Bikin pengumuman aja. Dilarang buang puntung rokok di dapur. Gimana tuh? Gimana? Bagus kan, Dan, ya? Bagus. Saya, tuh, Dan.
1: Dul. Wis, sakarepmu lah, Dul.
2: Mozaik Nusantara.

Daerah Sulawesi Tengah memiliki berbagai bentuk arsitektur tradisional dan teknik pembuatannya beraneka ragam, yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan letak geografisnya, seperti rumah tradisional mereka yang disebut Saoraja. Saoraja merupakan rumah tradisional tempat tinggal para bangsawan yang berdiam di pantai atau di kota. Kata Saoraja dapat diartikan rumah besar yang merupakan rumah kediaman tidak resmi dari manggan atau raja beserta keluarga-keluarganya. Bangunan Saoraja berbentuk rumah panggung yang ditopang sejumlah tiang kayu balok persegi empat dari kayu keras seperti kayu ulin, bayan, atau sejenisnya. Atapnya berbentuk piramid segitiga, bagian depan dan belakang atapnya ditutup dengan papan yang dihiasi dengan ukiran yang disebut panapiri. Dan pada ujung bubungan bagian depan dan belakang, diletakkan mahkota berukir yang disebut bangko-bangko. Bangunan Saoraja terbagi atas tiga ruangan utama, yaitu ruang depan disebut Lonta Karawana yang dibiarkan kosong. Ruangan ini berfungsi untuk menerima tamu. Dahulu sebelum ada meja kursi, di ruangan ini dibentangkan tikar atau onsya. Ruangan ini juga berfungsi untuk tempat tidur tamu yang menginap. Ruangan kedua adalah ruang tengah yang disebut Lonta Tata Ugana. Diperuntukkan bagi tamu keluarga serta Lonta Rorana, yaitu ruang belakang yang berfungsi sebagai ruang makan. Tapi, kadang-kadang, ruang makan berada di Lonta Tata Ngana. Khusus untuk kamar tidur perempuan atau anak-anak gadis, biasanya ditempatkan di pojok belakang Lonta Rorana. Maksudnya, agar mudah diawasi oleh orang tua. Untuk ruang dapur, sumur, dan jamban, dibuatkan bangunan tambahan atau ruangan lain di bagian belakang rumah induk. Untuk menghubungkan rumah induk dengan dapur atau ruang afu, dibuatkan jembatan beratap disebut hambate atau dalam bahasa Bugis disebut dengan istilah jongke. Di bagian ini kadang-kadang dibuatkan pekuntu, yakni ruangan terbuka untuk berangin-angin anggota keluarga. Sedangkan di kolong dapur diberi pagar sekeliling dan di bawah rumah induk dibiarkan terbuka dan kadang-kadang menjadi ruang kerja untuk pertukangan atau keperluan-keperluan lainnya. Sedangkan loteng rumah dipergunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka dan lain-lain.

0: edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.
1: Adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Pukul 16 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan pastinya lagu-lagu pop Indonesia masih kami sajikan untuk Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: loro. Fuori burato e fight già che grie per tutto. Cacca di fare. Dico due flau la fatta ne trae. Panafono che hama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Mozaik Nusantara.

Ternyata, tidak hanya Cina yang mengenal tarian singa dan naga. Karena di Indonesia pun terdapat seni tarian sejenis. Di Jawa Barat, tepatnya daerah Subang, ada satu seni tradisional sisingaan yang tak kalah menarik dengan barongsainya negeri Cina. Seperti halnya tarian barongsai yang menggunakan gerakan ilmu bela diri, akrobatik, dan seni tari, maka sisingaan pun mengawinkan unsur-unsur tersebut. Bahkan sisingaan dari Subang lebih lengkap karena tidak hanya menghadirkan seni tari, pencaksilat, akrobatik, melainkan juga menampilkan seni karawitan, seni sastra, dan seni busana. Peralatan yang digunakan dalam setiap pertunjukan sisingaan terdiri dari usungan sisingaan, trompet, ketuk, kempul, goong, dan kecrek. Busana pemainnya menggunakan pakaian adat Sunda, di antaranya celana kampret, ikat kepala, ikat pinggang, baju takwa, dan sepatu kelinci. Seni sisingaan yang dilakukan dengan arak-arakan biasanya ditampilkan dalam acara-acara khusus seperti menyambut tamu agung, peresmian, hari ulang tahun kemerdekaan, dan hari-hari besar lainnya. Namun, juga bisa ditampilkan untuk acara pribadi, seperti hitanan dan anak sunatlah yang biasanya menjadi penunggang sisingaan. Sisingaan berasal dari kata singa, yaitu suatu bentuk usungan yang mirip badan singa. Mengapa harus bentuk singa? Konon kabarnya bahwa hewan singa melambangkan keperkasaan, keberanian, dan kekuatan. Seni sisingaan sendiri mulai muncul pada dekade 1950-an di Desa Ciherang sekitar 5 km ke arah selatan kota Subang. Kemudian berkembang ke daerah Cigadung dan daerah lainnya di sekitar kota Subang. Kesenian daerah Indonesia yang beraneka ragam ini memang harus dilestarikan, jika tidak ingin terlupakan begitu saja. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Subang yang selalu mengadakan festival sisingaan secara rutin serta mempromosikannya ke tingkat provinsi dan nasional, terutama di kalangan pemerintahan dan dunia bisnis. Maka bukan mustahil, kelak seni sisingaan akan mampu menjadi seni budaya Indonesia yang dikenal di dunia dan menyaingi seni barongsai dari Cina.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Pendengar, ratusan hektar hamparan sawah di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur terancam terbengkalai akibat berkurangnya pasokan air pada musim kemarau. Lahan pertanian tersebut tersebar di 12 desa dan menjadi salah satu sumber utama mata pencarian masyarakat setempat. Dan salah satu kawasan persawahan yang terdampak kekeringan adalah hamparan sawah lebar di Desa Rigangan. Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di hamparan sawah Bukit Latas, sawah darat, Senuling, serta sejumlah kawasan persawahan lainnya di Kecamatan Kelam Tengah. Kekeringan yang melanda wilayah tersebut berdengar dipicu oleh cuaca panas yang berlangsung sejak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan menyebabkan debit sumber air terus menurun sehingga kebutuhan air untuk mendukung aktivitas bercocok tanam tidak dapat terpenuhi secara optimal. Saat musim kemarau tiba, saluran irigasi yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat para petani kesulitan memulai musim tanam sebagaimana biasanya. Sumber utama pasokan air irigasi bagi persawahan di Kecamatan Kelam Tengah berasal dari aliran sungai Air Kelam. Sungai tersebut menjadi urat nadi pengairan daerah aliran sungai Tedas yang selama ini mengairi ratusan hektar areal persawahan milik warga. Namun pendengar, memasuki musim kemarau, debit sungai Air Kelam mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Berkurangnya volume air menjadi salah satu penyebab banyak lahan persawahan gagal memasuki masa tanam. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di Lintas Bintuhan Petang edisi Sabtu 18 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu kami coba sajikan untuk menemani Anda di Lintas Bintuhan Petang kali ini. Ada lagu dari Apri Deni Yuspita, pendengar ya, yang akan mengawali gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda.

0: Sehelai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi.
1: Mancanku, mancanku.
0: Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu, teknik pewarnaan yang digunakan adalah kain dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, seperti dari kayu sepang, akar buah mengkudu, kunyit, dan sebagainya. Waktu pencelupan agar warna tetap awet, ditambahkan tawas. Setelah proses pewarnaan, dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada 3 jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartidi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartidi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus, yaitu benang emasnya rapat, mendominasi permukaan kain, dan motif songket tawur, yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain, biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.

0: Rumah Adat Sulawesi Barat. Rumah Boyang merupakan rumah adat Sulawesi Barat. Berstruktur panggung yang disusun dari material kayu-kayuan, ditopang oleh tiang-tiang dari kayu balok berukuran besar dengan ketinggian 2 meter, yang berfungsi untuk menopang lantai sekaligus atap rumah yang tidak ditancapkan ke tanah, melainkan ditumpangkan pada sebuah batu datar. Rumah ini dibangun menghadap ke arah matahari terbit sebagai simbol keselarasan kehidupan. Rumah adat provinsi yang baru saja diresmikan 5 Oktober 2004 ini dibagi atas beberapa ruangan yang disebut dengan lotang. Lotang utama berjumlah 3, yaitu Samboyang, Tangaboyang, dan Wiboyang. Sementara lotang tambahan berjumlah 4, yaitu Tapang, Paceko, Lego-Lego, dan Naung Boyang. Atap rumah Boyang berbentuk prisma, memanjang dari depan ke belakang, menutupi semua bagian rumah yang terbuat dari daun rumbia, serta dihiasi dengan ornamen-ornamen khusus, berfungsi sebagai hiasan, serta memiliki nilai filosofis yang menjadi identitas sosial kemasyarakatan bagi suku Mandar yang selalu percaya kekuatan Yang Maha Esa dan alam semesta.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju lewu tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang

0: Guyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ya pendengar, partai final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol. Tidak hanya sekedar perebutan trofi emas yang ikonik, FIFA secara resmi mengumumkan akan membagikan cincin juara eksklusif bergaya Super Bowl atau NFL atau NBA bagi negara yang keluar sebagai pemenang. Langkah berani ini diambil FIFA sebagai bentuk penghormatan sekaligus adaptasi terhadap budaya olahraga profesional di Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah. Ini menjadi momen pertama dalam sejarah sepak bola modern di mana lambang kejayaan tertinggi juga disimbolkan lewat perhiasan mewah di jari-jari pemain. Nah, cincin kejuaraan ini pendengar diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, yakni hanya sebanyak 2026 buah sesuai dengan tahun penyelenggaraan turnamen. Dari total tersebut, 30 cincin khusus akan diserahkan kepada skuad dan staf pelatih tim pemenang, sedangkan 1.996 sisanya akan dijual ke publik sebagai cenderamata resmi berlisensi. Desain perhiasan ini dibuat sangat detail dengan menampilkan ukiran trofi Piala Dunia FIFA pada salah satu sisinya. Sementara itu, sisi lainnya akan dikustomisasi penuh menggunakan warna, simbol, dan identitas negara yang berhasil naik ke podium juara.

Prosesi penyerahan di Stadion New York, New Jersey juga akan dikemas secara teatrikal dan berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Begitu peluit panjang berbunyi, kapten dan pelatih kepala dari tim pemenang akan langsung menerima cincin sementara di atas panggung kehormatan. Setelah euforia di lapangan selesai, barulah 30 cincin resmi itu dipersonalisasi berdasarkan ukuran jari masing-masing pemain sebelum dibagikan pada acara khusus. Tentu saja, setiap cincin emas bermata permata ini akan dilengkapi dengan nomor seri individual dan sertifikat keaslian seumur hidup pria. Nah, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolres Bengkulu Selatan bersama Wakapolres melakukan pengecekan dan kontrol langsung terhadap layanan call center 110 dan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Bengkulu Selatan pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dengan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal, cepat, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Pengecekan yang berlangsung di Mapolres Bengkulu Selatan itu menjadi bagian dari komitmen pimpinan Polres dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif. Kapolres Bengkulu Selatan meninjau proses

Ya, berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan tadi, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Sementara itu kami informasikan untuk Anda pendengar, jadwal azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur hari ini berkumandang pukul 18.12 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda, dan senang sekali saya Bobby Mawar di menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara informasi dan hiburan. Dengar saat ini pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Untuk azan maghrib wilayah Kaur dan wilayah sewaktu pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan kita dengarkan lagu-lagu nuansa Islami menemani Anda.

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati yang keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib dan tanda waktu di studio. Sudah membawa kita pada pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat ya dari segala aktivitas.

yang dijalankan sepanjang hari ini. Semoga aktivitasnya membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir, di antaranya nanti pada pukul 19 kita akan bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, dilanjutkan dengan Mimbar Agama Kristen ya, dan drama radio nanti bisa Anda simak pada pukul 20 bersama Pro 1. Untuk Anda pecinta karaoke udara, nanti bisa bergabung sama kami untuk berkaraoke udara di line telepon 0739616.

Dan usai kebersamaan kita tengah malam nanti pukul 24 kita akan break sejenak, dan pukul 4 nanti kami akan kembali hadir bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti laporan pandangan mata Piala Dunia ya, di mana nanti akan bertanding di babak perebutan juara 3 antara Prancis versus Inggris. Dan tetap sih bersama kami pendengar, kita jelang pukul 19 untuk bergabung ke Pro 3.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk karena saat ini tetap bersama kami di kesempatan malam ini. Sekarang menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI dan kami rangkai dengan mimbar Kristen Protestan. Malini, Ciringris Fabian, 17.

Pendengar pernah melihat daging ayam yang sudah dimasak tetapi bagian dekat tulangnya masih tampak merah atau gelap? Ya, banyak orang langsung mengira ayam tersebut belum matang dan berbahaya untuk dikonsumsi. Padahal, menurut ahli pangan Dr. Elvira Samsir, kondisi ini tidak selalu menandakan bahwa ayam masih mentah. Fenomena tersebut bisa terjadi karena pigmen dari sumsum tulang merembes ke jaringan daging selama proses memasak. Kondisi ini umumnya ditemukan pada ayam broiler yang masih muda dan ayam berusia sekitar 6 hingga 8 minggu memiliki tulang yang belum mengeras secara sempurna. Struktur tulangnya yang masih tipis dan berpori membuat pigmen dari sumsum lebih mudah keluar. Nah, ketika dimasak, pigmen tersebut dapat menyebar ke daging di sekitarnya sehingga menimbulkan warna kemerahan atau keabu-abuan di dekat tulang. Tidak hanya itu, pendengar, proses pembekuan sebelum dimasak juga memengaruhi warna daging ayam. Dan pembekuan bisa merusak jaringan tulang dan membuat pigmen sumsum lebih mudah merembes saat terkena panas. Ya, warna merah yang muncul di sekitar tulang seringkali disalahartikan sebagai darah segar. Padahal, jaringan tersebut sebenarnya merupakan pigmen alami yang berubah akibat proses pemasakan. Lalu, bagaimana cara memastikan ayam sudah matang? Kuncinya bukan terletak pada warna daging, melainkan pada suhu internalnya. Selama bagian dalam ayam telah mencapai suhu minimal 74 derajat Celcius, ayam tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi jika menemukan daging ayam yang masih tampak kemerahan di dekat tulangnya, tidak perlu langsung khawatir, karena selama dimasak dengan suhu yang tepat dan matang sempurna, perubahan warna tersebut hanya persoalan tampilan, bukan tanda bahwa ayam masih mentah. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di Jawa ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas. Mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menggunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
22: Halo, iya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
22: dilaksanakan berapa hari?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan jalannya juga
21: iya.
22: Ekonomi Jambi.
21: Betul? Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar Kristen Protestan bersama Pendeta Minggu Sedila. Malam ini mengangkat judul Pernyataan dan Perkataan Iman. Selamat mengikuti.

Salam, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih diperkenan Tuhan untuk boleh berjumpa dalam acara kita. Doa dan harapan kami, siapapun kita dan dimanapun kita, dalam kondisi apapun, satu hal yang kami terus dukung dalam doa, kiranya setiap kita tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk menolong kita tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami. Walau karena kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, tapi Engkau senantiasa punya waktu dan yang tepat untuk mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami tahu bahwa Engkau juga tidak pernah kekurangan cara untuk melepaskan, membebaskan, bahkan juga mengangkat kami dari semua kondisi apapun yang kami hadapi hari demi hari. Malam ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami mempunyai pernyataan dan perkataan iman yang luar biasa, sehingga membuat kami semakin mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati pendengar, berkati pemirsa setia di berbagai tempat yang mendengarkan mimbar ini, supaya penguatan khusus juga mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Kami akan membaca dan belajar firman-Mu. Tolong kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata,

0: pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
1: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang mendasari tema kita, pernyataan dan perkataan iman. Dalam bagian ini kita belajar dari seorang yang buta sejak kecil, namanya Bartimeus. Pernyataan dan perkataan iman Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52 ini terlihat ketika Bartimeus berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dan permintaannya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Pendengar pemirsa yang berbahagia, pernyataan dan perkataan iman adalah dua hal yang sangat kuat dan saling mengikat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kadangkala kita mengatakan bahwa kita punya iman, tetapi seringkali tidak nampak dalam pernyataan dan perkataan iman. Ini adalah pengakuan Yesus yang adalah Mesias yang berkuasa menyembuhkan, juga yang disertai dengan tindakan konkret Bartimeus meninggalkan jubah pengemisnya untuk datang kepada Yesus. Sebab itu bagian firman Tuhan ini atau kisah ini menyoroti bagaimana Bartimeus dipraktikkan melalui beberapa poin penting. Iman Bartimeus yang dipraktikkan dalam beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah pengakuan mesianis atau pernyataan iman Bartimeus dalam ayat yang ke-46 dikatakan,
0: "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan." Ayat 47, "Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, 'Yesus Anak Daud, kasihanilah aku.'"
1: Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus secara teologis mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai Mesias yang dijanjikan dan juga yang memiliki kuasa untuk memulihkan dan menyelamatkan. Ini pernyataan penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dan Bartimeus dengan tegas menyatakan pengakuan mesianik ini, dan itulah yang mendasari imannya. Yang pertama, kita belajar dari seorang Bartimeus pengakuan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, satu-satunya penyembuh dan bisa memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lalu yang kedua, tidak hanya pengakuan mesianik ataupun pernyataan itu saja. Ternyata seorang Bartimeus ini, dia adalah seorang yang siap menghadapi tantangan iman sebagai wujud ketekunannya dalam doa. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan,
0: "Banyak orang menegurnya supaya

0: Ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
1: Siap menghadapi tantangan iman dalam bentuk ketekunannya untuk berseru, walau dihalang, walau ditegur oleh banyak orang agar dia diam, tapi dikatakan bahwa Bartimeus justru berseru semakin keras. Hal ini membuktikan imannya tidak surut karena tekanan apapun, imannya tidak meredup oleh karena tantangan apapun, imannya tidak hilang oleh karena permasalahan yang ada di sekitarnya. Justru semakin dia berseru dan semakin dia kuat dalam imannya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, ketekunan dalam iman dan siap hadapi tantangan iman itu bagian yang kedua yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tidak hanya itu saja, tetapi Bartimeus mempunyai tindakan iman yang konkret dengan siap melangkah dengan iman. Di itu dalam ayat yang ke-50 dikatakan demikian.
0: Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus.
1: Menanggalkan jubah ini bukan hanya sekedar tindakan yang biasa-biasa saja, tapi ini merupakan tindakan konkret karena kebudayaan di Palestina situ. Ketika orang itu punya masalah dengan tubuhnya, dia pengemiskah oleh karena buta, oleh karena lumpuh, maka mereka diberikan status khusus dengan diberikan jubah untuk dipakai. Sehingga orang mengerti dan lihat, itu pengemis, itu orang yang tidak mampu. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana tindakan konkret iman daripada Bartimeus. Padahal dia belum mendapatkan jamahan di bagian matanya untuk bisa melihat, namun dia sudah menanggalkan jubahnya untuk mengatakan bahwa saya tidak akan lagi punya status sebagai orang buta, saya tidak akan lagi punya status sebagai pengemis, dan saya akan bangkit dan berubah. Buktinya, saya akan tanggalkan jubah ini. Tindakan iman ini penting. Kadangkala kita dikuasai dengan keraguan-raguan. Kita percaya Tuhan, kita mengerti bahwa Allah berkuasa, Allah mampu menolong kita. Tapi seringkali perasaan kita menghambat kita untuk bertindak dengan iman. Hidup ini perlu tindakan iman yang nyata. Tidak hanya sekedar berbicara tentang mengatakan saya orang percaya, saya orang beriman, tetapi tindakan imannya tidak ada. Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya walaupun dia belum merasakan jamahan pada waktu itu untuk dia sembuh, tapi dia sudah mengatakan bahwa saya pasti sembuh. Ini yang penting. Lalu berikutnya, kita melihat tidak hanya sekedar tindakan konkret iman daripada Bartimeus, tapi Bartimeus juga punya perkataan iman. Perkataan iman itu permintaan yang sangat spesifik. Dalam ayat yang ke-51 dikatakan,
0: tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
1: Permintaan yang spesifik ketika ditanya oleh Yesus, apa yang engkau kehendaki? Dia tidak meminta uang, melainkan dia minta kesembuhan dan penglihatannya dapat pulih kembali. Apa yang menjadi kebutuhan? Tuhan selalu menjawab kita bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kadangkala yang kita dahulukan dalam doa kita adalah keinginan, bukan kebutuhan. Ini yang seringkali menjadi salah kaprah dalam doa-doa kita. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Itulah sebabnya bahwa kalau berkaitan dengan masalah keinginan dalam permintaan kita, maka kita akan segera mendapatkannya. Namun kalau keinginan, mungkin Tuhan katakan nanti dulu. Karena itu keinginan itu selalu dinyatakan dengan kebanggaan hidup, kesombongan hidup. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tapi Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang dikatakan kepada Bartimius ini. Perkataan iman yang bagaimana yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kebutuhan, saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab itu. Yang berikut kita melihat, selain permintaan dan perkataan iman tadi, ternyata dari iman yang dimiliki oleh Bartimius ini, ada akibat yang diterimanya, yaitu iman yang menyelamatkan. Ayat yang ke-52 kita melihat.
0: Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
1: Coba kita melihat, kita runtut dari awalnya, bagaimana kondisi daripada Bartimius? Dia buta. Dia tidak bisa melihat. Lalu dia datang kepada Yesus dan minta disembuhkan. Nah, pada waktu kita melihat pada waktu imannya yang begitu kuat kepada Yesus, ternyata apa yang dijawab oleh Yesus? Tuhan tidak hanya sekedar menyembuhkan matanya, tetapi Tuhan melihat kebutuhan batin yang paling kuat daripada Bartimius adalah keselamatannya, jiwanya. Artinya bahwa ini hal yang penting. Jikalau kita sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan seperti apa yang kita inginkan, bahkan lebih daripada apa yang kita harapkan, yaitu iman yang menyelamatkan. Yesus menegaskan bahwa iman Bartimius tidak hanya dipulihkan kondisinya, imannya tidak hanya mendatangkan pemulihan, tetapi membawa keputusan yang kuat kepada Bartimius, keselamatan jiwanya. Ini yang paling penting, dan Tuhan lebih tahu itu dalam kehidupan daripada Bartimius. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan perjalanan iman kita yang kita lewati hari demi hari? Langkah-langkah iman yang seperti apa yang kita miliki? Sudahkah pernyataan iman kita selaras dengan perkataan iman kita? Dari bagian firman Tuhan ini diajarkan, yang pertama, iman Bartimius bukan hanya membuat matanya terbuka, tetapi iman Bartimius membawa dia membuka jalan hidup untuk setia mengikut Tuhan. Dan juga kita melihat bahwa Bartimius menerima mujizat melalui terus berjalan dalam bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Intinya begini, datang kepada Yesus apapun keadaanmu, karena dia yang tahu kondisi apa saja yang Anda perlukan. Jangan menyerah ketika datang masalah dan pergumulan. Percayalah, pasti ada jalan keluar atas masalah apapun. Yang penting, iman kita kuat. Hiduplah sebagai orang yang setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Dan biarlah kita tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi kita punya pernyataan dan perkataan iman yang akan kuat mempengaruhi hidup kita hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kebenaran firman malam hari ini yang telah memberkati kami. Mampukan kami untuk terus mempertahankan diri kami dalam pernyataan iman yang kuat, juga perkataan iman sebagai bukti bahwa kami tidak ragu menghadapi tantangan apapun, masalah apapun, karena kami tahu bahwa bersama Engkau selalu ada jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu, sempurnakan dengan kuasa-Mu bagi kami semua pemirsa pendengar di berbagai tempat. Terlebih lagi mereka yang saat ini punya masalah fisik, oleh karena kesehatan mereka terganggu, Oleh karena perekonomian mereka mulai terganggu, Tuhan tolong supaya pernyataan iman dan perkataan iman terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih untuk firman ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

Bahagia, kita telah belajar bersama-sama pernyataan dan perkataan iman dari Bartimeus. Selalu hidup dalam pernyataan dan perkataan iman itu, maka kita akan menerima keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Sampai di sini dulu persembahan kita malam hari ini. Saya Minggu Sila dan Dian Dila mengundurkan diri. Sampai bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.
1: Bo, ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
2: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
3: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
1: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
2: Bener kuwi, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Nduk.
3: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
2: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
1: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang, kok.

0: Nuwun Mbok Jiam, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak, taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Yes, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras coba kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga besar.
3: Ini bumbu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
2: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
1: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
2: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih, harum daripada masakan restoran di kota.
0: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
1: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wis pas opo urung?
2: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
3: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
2: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
3: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, edisi malam minggu ya, 18 Juli 2026, dan musik dan informasi masih kami hadirkan menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam hingga pukul 21. Dan jangan lewatkan, nanti karaoke udara akan hadir menemani Anda pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Ada masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: KB tuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia dan informasi sejenak. Dan pendengar, saatnya kami menemani Anda di gelaran karaoke dangdut. Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkaraoke udara via line telepon 0739616655.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
0: Senang sekali berada di karaoke dangdut malam ini bersama Bobby yang bertugas dan mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 0739616655. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu radio dangdut, dan selepas ini nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk berkaraoke udara hingga tuntas nanti di karaoke udara malam ini.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.

98,8 FM RRI Bintuhan. Berdepan ada di karaoke udara ya, edisi karaoke dangdut. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung mencoba olah vokal di karaoke udara malam ini, via line telepon 0739616555.

0: Kita coba sapa di ujung telepon ya. Dan yang gabung, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
1: Dari Kinoitasti, Bang.
0: Oh, Kinoitasti, gimana kabarnya, Bang?
1: Sehat aja.
0: Sehat ya. Oke deh. Gimana malam ini mau lagu apa nih, Bang Kinoy?
1: Lagu acara apa gitu deh?
0: Karaoke, Bang.
1: Baik, dia tetap nyanyi, Bang.
0: Ya udah, request lagu aja nanti aku putarkan. Baik, lagu.
1: Oke saja enggak, Bang Bobi.
0: Waduh, aku lagi ini, lagi serak-serak becek ini, lagi Bang Kinoy. Gimana kabarnya, udah lama enggak gabung nih Bang Kinoy ini? Kalau bola, rajin mendengarkan.
1: Ay, mana waktu malam ini terjadwal saja.
0: Ngapa?
1: Dan pas itu Prancis versus Spanyol tuh di Dubrio siaran aja di sini.
0: Ada waktu itu.
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Jam 2 kan?
0: Ah.
1: Lah ditunggu-tunggu di Dubrio.
0: Masa?
1: Oh, waktu Argentina versus itu Inggris di Dubrio ditayangkan di RRI Bintu Anai.
0: Mungkin ini gangguan sinyal kali.
1: Wah, mungkin.
0: Bang, lagu apa, Bang?
1: Lagu apa? Tidak penting, celekan ngebang gobi itu lah.
0: Boleh.
1: Ini bola nih kembali lagi gitu, Bang.
0: Malam kali jam 4 ini, memperebutkan juara 3 antara Inggris Prancis. Kalau kalau finalnya.
1: Prancis.
0: Finalnya malam besok kalau dia salah.
1: Itu, weh, tayang kok, weh, banyak jemungan yang tuh.
0: Ya, ditayangkah kita?
1: Oh, waktu malam ini kami tuh nak nunggu-nunggu, maka di siaran.
0: Masih di siarannya?
1: Oh, ada. Oh.
0: Oke, Bang. Kalau ini, insya Allah, jam 4 kele ada siarannya.
1: Oh, waktu ini kelas, jam 4 kelas. Spanyol nggak Prancis?
0: Oh, bukan Spanyol Prancis, ini berjuara 3
1: Prancis
0: nih.
1: Inggris.
0: Kalau final kelas Argentina Spanyol.
1: Oh, itu ditayang kok lebih banyak di gelangan yang itu.
0: Tapi lah dini hari dia jadwalnya jam 4 ini mulai kalau yang.
1: Oh, nah jam 4 tuh jam 2 puluh siar kapulu.
0: Ya bukan sesuai jadwal dia, Kang.
1: Oh, itu salam kau kena gagalnya pengenang radio Bintu Hoan.
0: Siap, terima kasih. Kena, udah makan?
1: JBL, auto pun pengabaran. Udah untuk kena genek, nggak pula dia gabung lagi nih. Oh, pokok kena gagalnya pengenang radio Bintu Hoan, minta sehat galau.
0: Amin.
1: Oh, kena Bang Bobi, selamat tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Minta sehat selamat. Udah gitu saja, Bi.
0: Oke.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Kino ya, permintaannya. Lagunya pilihkan saja, aku pilihkan lagu ini ya. Lagu bukan karaoke nanti. Di belakang Bang Kino yang ingin berolah vokal silakan, atau sekedar ingin berkirim salam kalau enggak ada yang mau karaokean, boleh di 0739616655. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Sama orang lama.
0: Orang lama yang
2: ada di Hamtikor.
0: Hamtikor yang lembut ngiot ya.
2: Saya rekod
0: lagu apa?
2: Lagunya Susah Hati kalau ada.
0: Susah Hati karaoke ya?
2: Ya enggak.
0: Kita karaoke nih, Bang. Iya.
2: Ya karaoke ya. Ini aja,
0: Bang.
2: Tapi ditunjukin nanti kalau
0: kecilnya. Ditunjuk mana nunjukinnya, saya wajahmu enggak kelihatan.
2: Padahal aja.
0: Nunjukinnya gimana?
2: Iya, kecil-kecil
0: kayak
2: itulah.
0: Oke deh.
2: Kalau kecil kan gitu.
0: Oh, bukan ditunjuk-tunjuk pakai tunjuk gitu ya.
2: Kontras aja, Bang.
0: Apa?
1: Kodrat.
0: Kederat?
1: Iya.
0: Kederat ya. Itu
1: yang ori ya.
0: Iya, yang bunga biasa kembang jam 4.
1: Ya, benar.
0: Iya kan, Bang? Kodrat, ay kederat.
1: Ya,
0: sebentar aku cari dulu lagunya.
1: Susah sinyal sini sekarang.
0: Minta sinyal sama Mama Dina.
1: Yang gendut ya.
0: Iya, nanti beli sinyal kalau enggak.
1: Tapi ditolongin nanti Bang kalau kecol ya.
0: Ah, kalau ditolongin mungkin. Kalau ditunjukin gimana tuh? Tunjuk saya enggak nyampe ke sana.
1: Ya, kamu itu pingot ya. Mm-mm. Ada enggak?
0: Ada, tunggu dong yang sabar. Kalau Pak Pera ini kadang-kadang orangnya enggak sabaran gitu kan?
1: Enggak juga sih. Terlalu sabar kan ketinggalan.
0: Iya. Yang sedang-sedang saja sih bagusnya. Oke, ini dia Pak Pera dengan lagu Kodrat.

0: Halo.
1: Wow, keren, keren, keren. Luar biasa Pak Pera, tambah keren aja nanyi nyanyinya ya.
0: Bisa aja, cuma menghibur lewat udara ini, Pak.
1: Tapi keren beneran, kayaknya cengkok-cengkoknya gitu masuk, apa namanya, temponya kena gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Iramanya,
0: Ya,
1: dinamikanya
0: makasih.
1: enak gitu kan.
0: Enggak, ini buat Fani yang di Muara Sawung selamat malam itu, naiklah.
1: Naik kemana, Bang?
0: Naik ke kayu.
1: Oh. Mantap Pak Merah, makin makin ini kayaknya sering latihan ini nyanyi ya di
0: Enggak
1: Antikor.
0: juga sih, namanya orang kebon.
1: Kalau lagi di Muara Sawung kemarin kan jarang latihan.
0: Ya, apalagi di Batagora itu Gora Ganje.
1: Iya, Gora Ganje seperti mata ketam.
0: Kabar semuanya aja, salamnya itu.
1: Makasih ya, keren banget
0: Yuk, sampai aja
1: suaranya.
0: Bang Bob ya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, kaget Pak Perang, sampai betutut gitu lah. Di belakang Pak Perang boleh gabung lagi di 0739616655. Lek Sukari gimana nih? Ayo pecinta karaoke, silakan bergabung. Kalau belum ada, kita dengarkan musik selingan ya. Nanti coba gabung lagi di 0739616655.

0: Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, sini bantu Bunda yuk.
2: Bentar Bun, lagi asik.
1: Loh, kok bunga-bunganya dipetik? Lihat tuh, lebahnya marah kan? Nanti kamu disengat loh.
2: Kakak kan gak salah, kenapa lebahnya marah?
1: Kakak, lebah itu pintar loh kak. Gak mau mengambil dan merusak bunga, tapi hanya menghisap sari bunganya saja.
2: Untuk apa Bun?
1: Nah, sari bunga itu dikumpulkan lebah di sarangnya untuk dijadikan madu.
2: Oh, gitu ya Bun. Maafin kakak ya Bun.
1: Nah, sekarang kakak bantu Bunda ya, bersihkan taman. Nanti Bunda kasih hadiah madu lebah. Mau?
2: Mau.
3: Tanamkan cinta lingkungan hidup kepada anak-anak sejak dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, menemani Anda di karaoke udara RRI Bintuhan untuk malam ini ya, edisi malam minggu, dan mengundang Anda kembali di line telepon 0739 61 655.
1: Ada rindu di malamku, ada resah.
0: Dan kebersamaan kita di karaoke udara nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut spesial ya, ruang dengar Anda. Ditunggu lagi di 0739 61 655.

0: Baik, kita coba lagi sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Leskari.
0: Oke, mau karaoke lagu apa, Le?
1: Lagunya Pengorbanan.
0: Pengorbanan Mansur ya, Pengorbanan.
1: Hanya ini yang mati lampu ini, Bang Bata.
0: Di mana mati lampu?
1: Di sini.
0: Oh, mati lampu.
1: Kalau yang di mati lampu udah tahu.
0: Ngapa?
1: Di denang pap radio ini.
0: Oh, Mbak ini.
1: Oh, mau dang lampu hidup mati ini.
0: Ngapa lo itu, ah?
1: Eh, kalau kalah ngal lampu ini.
0: Ngapa dia lo itu?
1: Heeh.
0: Pacak lo itu pula, eh.
1: Itulah.
0: Tapi kalau di kebun dia kan?
1: Ya, mau di kebun lancar.
0: Ya kalau di dusun kalah dengan listrik barangkali ya.
1: Heeh.
0: Apa jadi judulnya?
1: Pengorbanan dari Mansur.
0: Oke, salam-salam kuda ini, boleh.
1: Ya, salam-salam. Lama di tengah ini. Pokoknya kan deh. Kro-kro radio RRI ini. Selamat malam, wae.
0: Oke, mana anu Bu Linda?
1: Aduh.
0: Ceritanya sedang balik dusun ini berdua nih. Oke deh, kita aningkan.
1: Amo di dusun nih, amo dang lampu hidup dia tahu ngene
0: radio. Oh, lu itu. Oke. Okay.
1: Cuman Palembang deh nangka.
0: Apa di pacar lu itu? Listrik tuh konslet.
1: Habis.
0: Kita aningkan ini lek sukar dengan Pengorbanan.

0: Halo.
1: Terima kasih, matur nuwun, Lek.
0: Oke, sami-sami. Oke, terima kasih, Uki, Bang Bowi.
1: Iya. Oke, terima kasih, matur nuwun, Lek Sukari. Ada juga tadi Pak Pera, suaranya keren-keren ini malam ini ya yang gabung. Boleh di 0739616655 gabung kembali. Dan waktu kita masih panjang nih ya, 50 menit ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tanda waktu di studio saat ini pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kalau belum ada yang gabung, kita dengarkan kembali musik dangdut berikut ini. Eri Susan dengan Sunyi, lalu dilanjut dengan Ayu Soraya Kesepian.

Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di karaoke udara. Mengundang Anda kembali di 0739 616 55 jika ingin berkaraoke udara ya di kesempatan karaoke udara edisi 18 Juli 2026. Baik, Anda masih bersama kami di karaoke, dan satu informasi saya hadirkan berikut ini mengenai kekeringan ya yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kaur terutama, dan dikabarkan ada ratusan hektar hamparan sawah di Kaur, salah satunya di Kecamatan Kulam Tengah, Kabupaten Kaur, terancam terbengkalai akibat kurangnya pasokan air pada musim kemarau, dan lahan pertanian tersebut tersebar di 12 desa dan menjadi salah satu sumber utama mata pencarian masyarakat setempat. Salah satu kawasan persawahan yang terdampak kekeringan adalah hamparan sawah lebar di Desa Perigangan. Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di hamparan sawah Bukit Latas, sawah darat, Senuling, dan sejumlah kawasan persawahan lainnya di Kecamatan Kelam Tengah ini. Kekeringan yang melanda di wilayah tersebut dipicu oleh cuaca panas yang berlangsung sejak awal musim kemarau dan minimnya curah hujan. Ini menyebabkan debit sungai air Kelam yang menjadi sumber irigasi di sini terus menurun, sehingga kebutuhan air untuk mendukung aktivitas bercocok tanam tidak dapat terpenuhi secara optimal. Nah, saat musim kemarau tiba, saluran irigasi yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Kondisi tersebut membuat para petani kesulitan memulai musim tanam sebagaimana mestinya. Nah, sumber utama pasokan air irigasi bagi persawahan di Kecamatan Kelam Tengah ini berasal dari aliran sungai air Kelam, dan sungai tersebut menjadi urat nadi pengairan daerah aliran sungai Das yang selama ini menghidupi ratusan hektar areal persawahan milik warga. Namun memasuki musim kemarau, debit air Kelam ini mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Berkurangnya volume air ini menjadi salah satu penyebab banyaknya lahan persawahan gagal memasuki masa tanam. Salah seorang petani di Kecamatan Kelam Tengah, Asman Yudi, mengaku pasrah menghadapi kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Menurutnya, apabila cuaca panas berlangsung lebih lama, sebagian besar sawah di wilayah tersebut dipastikan mengalami gagal tanam. Dan selain terkendala pasokan air, sebagian lahan persawahan di wilayah tersebut juga dinilai kurang cocok untuk ditanami pengganti atau tanaman pengganti seperti jagung. Pasalnya kondisi tanah mulai tergenang ketika hujan turun secara tiba-tiba, sehingga banyak petani memilih membiarkan sawah mereka tidak digarap untuk sementara waktu. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan malam, dan masih menantikan Anda untuk berkaraoke udara ya di edisi 18 Juli 2026. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dangdut ya, pengganti karaoke malam ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, tetap kami tunggu ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Instagram aku, banyak yang ngebully lo. Sedih aku tuh.
1: Emang kemarin ada masalah apa?
0: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel, sakitnya tuh di sini, Kak.
1: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
2: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

masih menemani Anda di Karaoke Udara untuk di penghujung kebersamaan kita di acara Karaoke Udara malam ini. Kira-kira masih satu penelpon lagi. Kalau masih ada yang ingin mencoba ke olah vokal di Karaoke Udara malam ini ya, di 0739 616 55.

Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagu-lagu dangdut dan karaoke dangdut malam ini untuk edisi 18 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar Jazz Musik RRI. Tetap setia di 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia.

0: Wait, wait, wait. Sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita, bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda pada edisi Sabtu 18 Juli 2026 dari Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, tapi ya tentu man of match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dan dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Nonny Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jopri, makasih banyak Bung ya. Usai sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Perancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya secara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Perancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menepati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat

0: realisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
5: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
4: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
6: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya. Apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
4: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
8: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
7: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
8: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
7: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
8: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Nadia Syarif melaporkan.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami memiliki 5 topik, di mana nanti topik-topik tersebut akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan Anda dapat menghubungi kami untuk memberikan pendapat Anda, pandangan Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi, dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik yang kami miliki adalah: yang pertama, peta kekuatan Piala Dunia 2026 pada partai puncak nanti atau dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi juara bertahan Argentina. Kemudian topik kedua, demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Dan topik ketiga, BMKG memperkirakan embun upas di Dieng lebih sering muncul pada musim kemarau 2026. Dan topik keempat, mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Kemudian topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Toli-Toli pagi hari ini, Pak?
1: Toli-Toli pagi ini cerah.
0: Cerah cuacanya, Pak, ya?
1: Cerah, iya, iya, cerah.
0: Iya.
1: Silakan, Pak. Nomor 1 dengan nomor 2.
0: Peta kekuatan, iya, Spanyol, iya. Argentina dini hari nanti. Nomor 2, iya. Demam Piala Dunia, momen ideal mengenalkan olahraga pada anak. Apa yang ingin disampaikan, iya, Pak, di topik, dua yang, topik itu, Pak?
1: Iya, iya, jadi tentang Piala Dunia ini, memang untuk sepak bola masih dikuasai Eropa dengan Amerika. Terbukti kemarin Asia, dari tim-tim Asia itu semua, cuman ada Jepang dengan Australia sampai di 32 besar. Anda tahu lah, katanya ini kan di 2030 timnya di apa jadi 64, ya. Sudah tim Asia bisa jatahnya ditambah, sehingga timnasnya Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, kita sih berharap seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, Pak Kendi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ambo di Makassar. Selamat pagi, Pak Ambo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Ambo. Makassar cerah juga, Pak, cuaca pagi ini?
2: Cerah.
0: Halo.
2: Cerah.
0: Oh, cerah. Baik. Ya, Pak Ambo, tertarik topik kami yang mana, Pak?
2: Yang nomor 1, peta kekuatan kedua tim.
0: Oke, Spanyol Argentina. Gimana menurut Bapak final dini hari nanti ini, Pak?
2: Ya, saya kan mendukung berat Argentina. Ya, pendukungnya Argentina, ya. Meskipun dengan lika-liku gol yang terkadang apa ya begitu ya, tapi ya itulah lika-liku Piala Dunia tahun ini.
0: Oke.
2: Ya, jadi mudah-mudahan lah Argentina bisa mempertahankan juaranya di tahun ini, ya, untuk dini hari nanti. Bravo Argentina, ya.
0: Baik. Terima kasih, Pak Ambo di Makassar. Pak Matoli di Sibolga, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matoli. Ya, Sibolga gimana, Pak, cuacanya, Pak?
3: Hujan.
0: Hujan?
3: Iya.
0: Pagi ini atau dari dini hari tadi, Pak, hujannya?
3: Malam juga udah hujan. Ini udah basah lah.
0: Oke, baik-baik. Ya, silakan. Topik mana ini, Pak?
3: Itu ada tadi tentang nomor 4, ya.
0: Nomor karbon apa? Mendorong wisata rendah karbon di Yogyakarta. Nah, gimana nih?
3: Rendah karbon itu,
0: ya,
3: kayaknya polusi itu, ya.
0: Iya, artinya bagaimana kegiatan itu dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca, Pak, ya. Ya, mungkin dengan yang tidak menggunakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kalau misalnya melihat langit hari ini tuh kayaknya gloomy banget. Nah, seringkali juga kita ngira sunscreen itu cuma penting waktu lagi panas terik. Padahal walaupun kayak cuaca mendung kayak sekarang, atau mungkin kita di dalam ruangan dekat jendela, kulit kita tuh tetap bisa terpapar sinar UV. Nah, sinar UVA dan UVB ini tuh bisa berdampak ke kulit, mulai dari kulit terbakar, penuaan dini, sampai meningkatkan resiko kanker kulit dalam jangka panjang. Makanya pendengar, penggunaan sunscreen setiap hari itu jadi langkah sederhana tapi penting juga untuk melindungi kulit kita. Nah, untuk aktivitas harian disarankan pakai sunscreen minimal SPF 30 dan yang udah broad spectrum. Nah, jangan lupa pendengar, oleskan sekitar 15-30 menit sebelum keluar rumah. Dan supaya perlindungannya juga tetap maksimal, sunscreen ini tuh juga perlu diulang setiap 2 jam. Apalagi kalau kita berkeringat atau habis kena air. Nah, jadi mulai sekarang, walaupun langitnya mendung kayak hari ini, tetap mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Itu tuh juga sebagai investasi kesehatan kulit kita ke depannya. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan kami informasikan di pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita. Untuk Anda pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku teladan sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.